minyadi COVID-19 tablet paljula lengano bro ni de walo leng mini mandala na ni de jol COVID bro puju man ni de mi mi COVID wonder karena ni waling mini nguni ngano bro ngapa jol tablet wonder man ni de ngal ko man yung ko manda yang ala kan ngan bulga mi mi wonder yang apa pin mi mi jalan ni de bulgu bulgu palang palang ya apa pin one lain bal ni ada COVID needle ni yang bal ngaleng tablet tablet tu manda ulu kujo kan ngan meme jare yang dene pulga udah meme yang kacang orang lo manda yungku ni ada tablet tablet ni ada man kanggo ngalgo la man padal ulu nyonga ngalgo man ngapa jadi ngurang puju ni ada kalanya orang gede COVID needle yang lanang beli punya puju ngaji deh man wonderla tablet man ni nede ngalgo. Puju man ian ko klinik kade, jala, nyago man nes jala ngangoro ni nede wonderlo mangul culo minye de tablet. Puju mangul nyago yang ka COVID jere, yang mangul nyago cerje jalera. Puju man madaling, padalo ni man ngane wangi ibo minye de kade. 1-800-020-080 minyak itu anu lo pin anu lo mangul culo cila jangga merejin nganu buru tablet. Wale pin wandi cah manin wandi cah yapa wandi ulu ulu mandunya madaw nguranga mimi culo lanjbal pulga wale ini dini COVID-19.